Bejia lungchi da nyingchi jia xia ya, nga wii pi ji da. Bejiong da nyi, muntui guan pe da, xia di di lin ji yong wii, zha xi mun di xio ji yi. Lin jing da zongzhi dan dong zi xin ki, ya yang zhe ka da, xin yin zi yin ki, jiang zu pin zu la yi. Xin nang zu tian di li mun de zhi lin qi, xion chang de la ya ji yi. 난조 이미 렌치 나야 챙겨요. 다이아몬드.

0: Nāngchū chōngchē chī sāne rāngyē chē chīmlō sōyē lā zūb jī jā jū tēmbab kōr chē. Nāngchū chōngchē mōmāng tūy chō yuwen lēngkāng kē sābhī tāng. Yōng mōmāng tūy chō chīmlō uyōng lēngkāng kē xēpchē sīndrē kōr chē nian yu sēmbā chē nā wā shī. Chū rēm chē kūb jē yē yā tādōng chōk chōng kā gu chē chū yab sē pārī. Cē rē pōng chō tā cē tī xā kī chēng chē chōng dā lā sō yō nā wā shī. Chōng dā mā chō gōng. Tātōng, yō mōmāng tūchō gāp chūyīnī pī yuwen lēngkāng kī zhōng rēng chōng dō tēng rē rō bā chōng kārī.
1: Dāgā lī khūni bēg nī chūrō, yā chē nī rū nī, yā jīn kīm hī sē. Ngā jū ngā rāng bēng bōng hī jī bī hī lū nī dō nī rū lū bē jī kīm chāng yā hū hī bā yōng rā dzī gu lā sā chū hīn. Kīm chāng yā hū nī hū nyāng dō yōng rā xē bā rī. Yōng dāng wī jī lū jā rā bū yī bū rāng hū zhī wān jī. Kīm chāng yā hū jī tū mō rā lā chī rū mā jī sōng hī nō hīn. Kongi dure sabi qimcang li dun yabu dhujyu dun nyin ka qila ngun jing gan li tupo xe di. Qimcang ki yari yue zang la di di xe cho qi suo zang yunwa ta. Qimcang chidong mang bui di xe la di di xe cho rung luk ding li jing ji bui sara dun ju ro dukyuk jay do ro zhe gui xe song yi pa zhi. Zay gui tu, qimcang ya xu ji tu mi Xi Jinping qimcang du ma ra pe pa xe bi bui nin ba lu bi nyungwang la yu pa zhi.
2: San Jura Nyanja Lianjian, Tangka Songja, Juja Ladar Jibi Gakong.
1: San Jura Nyanja Lianjian, Tangka Jishu Siju, Juja Ribi Dibu. Nyeyu Lino, Namchui Hinkang Songchung Tang, Jishung Hiyajura Juntui Kunti Dungwe, Satui Hinkang Kuyo Lisu Jinba Mazi. Nankang Mokin Daba Tang, Zatzi Hing Kepti Mudu Jinyo La. Sao Chanyu Tengu Ji Likcha Tengde, Su Junji Dosur Sikdi. ཁོ་ཐབ་ཅན་ན་བ་རང་འཇོ་ཨ་དོང་ཐོ་ཡོང་ཚོ་པ་ཅི་ཆུ་མང་ཚོ་རོ་ཕིན་ཏ་བ་ཤེ་བ་རེ་ཞན་ལ་དེ་གུ་ཅི་སང་འཇོ་རོ་ཤུག་ཡིན་ནེ་ཡུལེ་ནོ་ན་ཅུ་ཅུང་ཅི་ཡང་ཡ་བ་སོན་དོ་ཧིན་ཁང་ཧོན་འཇོ་དང་སོང་ཡོང་ཨ་ཐང་བ་རང་འཇོ་ཇོ་ཐ་ཅུང་ཡི་དེ་ཧིན་ཁང་ཁོ་ཡོ་སོང་ཡོང་ཤེ་ཁྱོ་ཅི་དོང་བེ་སར་ཅུ་ཧིན་ཁང་ 女主上面公司写的过去大熊平给话 用这么的龙卡天母的八组做菜用的天不马子满错错跟卡住所说的写句了给你特约解释吧是草草女来电的女主长马过去写句切入动画电呢那句女主主持人的是动画当用车拍接来电的位也是下学写是那句中车的女主主当作有空嘛局长军把归上给俺这应该一把身多杀去新刚松中一边给你当松的写的 那句女主主持人的事动物业那句新刚松中也不特别马子用车拍击接他去年不送特约接些吧是大家那句杀去杂志线来松松当龙康前面把做母数业他去电波送的也给新刚电家当错别杀去新刚西巴人做对起来西坡当不音乐吧是你看来看你这边是这次年终年中央给健康会有松江大家出枪出备
0: 让叫了年终才去这边盲错节原本学节了月天都谁来卡绝对吧年度你去咋着月平呢卡不了月天都谁把年去咋啊他原本天都谁把节月把他第一处大块钱不是比年度一月把这大天天都谁来那拉萨中介等着为年度二月把他一在中介等着为年度二月平呢大块钱不是比年度二月把罗卡中介等着为年度节 宁这中介等这位内度算强度中介等这位内度你南区中介等这位内度也月平呢多块钱不是比内度节月吧俺的三块等这位内度也月平呢多块钱不是比内度节月吧然后就讲解只有来看等这位内度节月不是大天银不学界是比几个朋友等这位内度算不是所有月平呢几个多些等位内度各当龙看前面把做给 年度几, Nzeyjin bagzog ki nidu som, temen che bagzog ki nidu chow che yubari. Tatay tindu sipi nidu ka nyen te rangla, nriyu chungcha taleko ka la dhubju zidu se yubari.
1: Yeche nidu nibara, zhuyang hinkan kuyo songkyo dahir chochung zhubi, rangyong la nidu hiju rizhibi, ka jibi man chochi yumburu hiju rizhju, dun timi hiri no. Nidu jo nidu hi simba tam, nidu jo. Dün çan rin yi ji ni zhu xie xin ba, ni dün ji ni zhu xie yin yu. Da xie rai lang ya yi zong, da cha yung zha xie yu. Zhong yang xin kan kuyo song xiong, da xie rin cho chung ki ka ji bi man cho ji yun bur xiu jie dan, tian dün xie rin yu zhu dam. Da xie rin ju zhi xie cho ji nong dün, ju ri ting dek ji APP to ni xie du xie chu.
0: Ndaka lai ko ni ni chu pe se, ji zi nye zhou nye jing ha zhu. Ma yap tin bi ma mi tang, ma mi nang mur la mi gui. Chidu lemme duwen dun so, rangyo jo mokyo tuyankong chomrar gongso se yu pari. Ma yap tenbi maame ta maame nangmyo ngapo ni sayo ngusu yong ni, ngobzhu ndo du jawa tang rangi lo la papi lenin so yu. Lemme duwen dun so to tadang leyo le tu jisi ju drobde tang leren cha gongzu chay so jisya ju drobde. Jachi ma yap tenbi maame ta maame nangmyo ranglan chanpi leka rani leyo tenbo tupjuan tunji jay yu pari. Lega chungki isu nam tseren ki taten je lem dupin tunso te ngachu zong ki ma yam tenpi maame ledu ju ne ngobzhu se song. Rang lan chanpi lene yome tawara yungpa ye. Tata jasong lup su sutei pi lene hendo ter mungto kwepa yanki songpa ri. Kung si xe ge madung chanyong jam chu. Ngachu ne puje ma yam tenpi maame ledu sartu le jasong lup su yungda ten yin ye. Chenga jiasong lopso tang maadu yungda ledu pa jiyu. Lega sesha lasa tang nyanko chi zongzhou ye. Zoo lega chungkwe chi jyotso tang ganchi. Debyen jiasong lopso shangsi chi la rewa ninzab si jiyu chi songpa si. Taten chi lembu dubi yungdonso la chung. Lekho zeta ngab chungasaw ye patang. Jiasong lopso sutai pa tang chomri lenye pa so rei chuksom ye. Lene jat chumi deng kondu se yu. Ndonso to sayo ngusu yunga ta kapar tohne lontra sepa, tebye trato ne ngobzhu ndodu jawa soji satab jwe. Ma yad tenbi maami ta maami naamu so, ma nyebja la leka tsawar lab yuje. Kele je lam duwe gwenko tang, leka tsumki je gwenko gongwe, so nyebi war ndrepe kanle top yu. Rangjo jo ma yad tenbi maami xabiyo tene leyo ledu koye kodang yunba trashi chunpal ji. Ji la nga zu ma kore xiaab yu maang yi diin du taang ni maan tui le yu rog yu jie lam su diin tui chang da yunam jiin dun jiwa si di. Taang da si yong ki tokot na wa di maa yam tenpi maa mi taa maa mi naang mu chor tupa si ji yin ki sung pa ri.
1: Daga li ku ni bai ni churo xie cha yi ni shung a ni ji ki ru bue ji za chi lu yun pa yi xin xiu zhang jing jing du ju ni song xiu xi bi li yi zhun ji la sa ra yung da ki ba taang. Sa ni sa to to nyang xiu zhun ji ji du rung jing dun xi wa ri. Zhang Jing Jing Du Jue Ba Ji Sar Bu Yu Ba Dang Chun Du La Song Yin Jin Tu Yu Bi Li Dun Di Yu Jun Ji Ngui Zai Du Bu Ru Tong Tu Ju Ba Ji He Du Xi Ba Yi Na Zhong Hua Yi Pu Yung Su Jun Ren Di Yun Jin Pa Ji Li Yi Gui Zhi Lan Ya La Da Ren Deng Zai Xia Qi Bei Zhang Xiong Jiu Dang Wei Zhi Zhao Bi Zhong Hua Ma Ri Jing Di Zu Bin Du Xi Dian Zhou Xi Bi Gun Ku Ru Yin Ni Zai Qi Lu Jun Ba Yi Xin Xiu Su La Nyu Yu Ran Yin Du Song Xiu Xi Tu Zhang Jing Jing Du Jue Ba Dang Dik Dun Bi Xiu Tu Qi He lu ni dong ni sun lu ni zong. Za qi lu yun pa yi xin xiu zhang zi jindu ju ni song xiu xi bi li yi la dar xie wa zhi. Da tim, xin xiu zhang zi jindu ju ni song xiu xi bi ma yi chu. He lu ji dong gu jia nga zhu nga zhi lu ni. He lu ji dong gu jia dun dun zhu lu ba ji. Mun chun pa yi sun ju dang. Dang ju pa yi sun yu ba zhi. Pa yi di da no, bi yi yi jin zhu dang chun ji pa ji yu ren nya cha xie ba dang. Za qi lu yun pa yi xin xiu zhang zi jindu ju ni song xiu xi bi li yi nan zha. Yung chepi zhang yin to bern tim dangbo de zhi. Zhongu lu ni jie yi kang ge lu ni xin xiu la su ke ba wu qin hu xiao ping ge. Nga du ji ba yi mong qi wa xin xiu to nian yu ba dang. Da jia lu ni de da dun yi ji yu qi jiang xie yi chang ni tong ju mei bi. Zhang jing jian to jua de lu ni ba yi de cu mong tu dun ju ro dun yi ga qi din yu ji xie ba zhi. Zhun ji yung zha xie ba ra. Rang xiong zhong lu ni gong xie xia yu di ni dang. Yung dang yu dang ge lu jun xin ju kang. Rang xiong zhong yi zhu xin lei kang. Rang xiong zhong yi cha kang jie wa ra ta ju rang yin zhi nyang li chun tu ya de. Xiu ka ge gu ge dang jing xie tu. Lu ni ba yi tuan gong dang. Rigyong Kienjo, Nyangjie Dengsa Kienne, Lu Nye Dang, Lu Jun Jie Yi, Kienjo Ji Yi Jie Du Dubie, Ma La Dui Di, Kienjo Ge Jun Ji, Bi Le Gang Mu, Tuan Tai Xie Wa Ji. Rang Xiong Jun Xie Zuo Qin Lei Kang, Dang Zuo Yi Kung Ma, Yuan Zhang Yuan Ba, Lian Guo Hua Ge, Bai Yi De Da No Lu Jun Ji Dui Ngun, Nyangjou Xie Yue La, Ngan Chu, Ring Ni Jie Yi Ju Ngun Ba Dang, Bui Ji Dang Ju Ye Bu, Leng Tu Ju Ji Ji Ti, Tun Jin Yi Yue Bi, Seng Gu Qin Bu Tai Xiong Xie Xie Wa Ji. Rang Xiong Jun Lu Nye Gong Si, Xia Yu Ding Ni Dang, La Zi Ru Ku Yi Guo Zhang, Zhang Shi Na Yi, Ngan Chu Mun Tu, Za Qi Lu Ju Ba Xin Xiu Zhang Zi Jin Du Jua Xie Bi, Du Ka Ni Bi Li Ge Nong, Lu Nye Ba Ye Song Su Yi Zang Yue. Nyang Su Song Jue Li Dun Li Ju Sin Ji, Lu Nye Di Da, Jia Qi Zing Mu Wa Dang, Nye Tu Ju Ma Zi, Bue Ji Pong Ju Lu Ngui Bi, Qi Rik Ba Yi Ra, Ju Tu Ri Yang, Xie Ju Yue Ji Xie Ba Ji.
0: Xia Am La San Ju Do Du Ka Chi Kyo Ju Ye. Nose jirgne yukur tune pida kumpir tungju jabcho sipi shatab ka juin shibata. Hibri shatab chug dun chun. Rangyo jirgne yukur tune je shencha sawata nangji gushong piwi siju ji pimri ngansi tuyabu tungyo bari. Nilu tuyse tangbor yong yong je chung yukur wa matanyi chi dhugya chugu la nini kibati tuyun chungba li yacha samchu payo bari. Nyedu loka chungchir ji pida kumpir himjo kangi gobza kawata. Xiemjiu Kang de jiangyong ji toma yinpi ngui ni sanay si yong da pyochoo leidu roka. Lopchi jie songzha sipi nambi to ni kojiu si ji yubari. Xiemjiu Kang di loka chongxia ji tuylen piji tongwe guinko da doyu ni si yong da pyochoo lopchi Xiemjiu Kang. Kele jie ni nga ye jie gi namba du yubari. Hubei lopchi namtai la di ni Xiemjiu Kang ki lopchi nyeshu za nga yi zi song ji xidi pa jie du du di. Santu tunji nyusho sama sompar sajyo gosho sapa jen yo pati. Nyidu lasa chongche jie lami rinne junze sipi juidu zobin chaptong sepa tang. Chaki ji jyotsal keji ta lami rinne junze. Lochong sipi nyamzaan kie ji tohne zimo wa sola soji ji jyotsal ta tuyrab sapi nyamjo ngaypa se yo pati. Jitsi nyinga nyinga ari sakur jie nyingram lere lakza lubri zan nyun jendur kap nyipan go tsuk pati. Nyanyo pa chui zwa zan ziri ta lanko nyamzo lo do chung do so namdra la ye ne nyamdo chukcha dwebo se yo pari. Nyachar chungko chenre lakzar kange gochoo chenzar yonchab hiyab yo sego pashu zon lopcho tangbo la pawa tang. Sego to ngukam ta namre gaji soje nangdo to se ne kachoo hibza dropdra sepi chuk chui chonang pawa tang hijia yang chir se yo pari. Nyechir kampa zong rinne yukur nyamlin sego pa wata sego di nzipi kangra jabjong su se te. Zong juza tsukwi chapto mene yechi ta jahni xabro su mreji chidi logan chapto se pata. Kadin tamkwi je ngume xubya rinne junze pi kadin takta ngomye pati. Nyedu nima zong ki lebzi lezo jengzo se ne jaji chudi lengur je jigde jubze sego pa wata. Segu to zongzong ki yonglam zoo ta chomyo kage tsui kenyi zangsa se de, siapchu ngomi to ne rang kongdo jen koyo yadu tang yo pari.
1: Tendi be yongsa nyangra lin chen yi kyo chara, da chuma chi rin.
3: Derin ge do ni.
4: Derin ga do ni.
3: Kasang tun be chan ting na, derin shong we san jo ni.
4: Mang ji do kor kesa nam, do du tse sun de ri hyo.
5: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ 中国共产党的第二十八党江浪十八的查德科比勒金前跟着党前边当前边提莫满一边赶你藏密当月了才一党恰进地位托瓦顿月年前中共中央永卷听个萨德所聚节边中国共产党个当月批计动笔列顿节协索张八党协索能马克思列宁人都党毛泽东个公巴邓小平个日比永路全息送节公巴改签前日党天边公片大瓦基他穷西八党 习近平给第二十八比中国七九点比协作中路节公巴小勇呢拉令大瓦党 Dura Sabi, Dang Zu Xiong Ge, Xi Langja, Lalin Dingsa Xieba, Xiongni Dang Nipo Xiongwi, Tabju Xiexiu, Ladar Xiedi, Dura Sabadang Jianlang Sabara, Dang Yun Piji Dongwi, Lidun Ti.